0: Uyamutore makashilons nasi ni mitengu ya kadiri la kushika pa 7%. Munogo na kuwa na marino shika $2,500. Mushibadara jishoma na shoma kushika 24 months. Tinawani kwa Muharare, Bulawayo ni Mutare. Contact us on 078-3009011-0203.
1: Vacheri we goride, hei no nyaya kanaka. Kana uine mugodi we goride, uine mapepa aku akakwana. Unemukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarewa izvo, fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778-121-819 kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoride.

0: pema kupera mwe mwe kupera kupera kuti du omanaka anya the love is guys ah pangu baita mbodi zveda kusimba but iwe
1: murudo nenyura
0: nyura ime gamurudo imomo sadedzi

0: zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatani pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi anenzwisise waiva nokuita magadzi amakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya sipunu yenyatsi imbodya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako hamaekuleka chii people invest wo mukuda munhu iwe you wrestle wobva waruma poita maecos poita anyungu
1: poita maecos
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai benji arove gods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira pandakarwira mumabira hamana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamei kusvika jesu vadzoka katirangane pachepae umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvakudzokera ingopa kama taimu munoda zvekumaraini asi chadambuka twain
1: chada